0: posisi dari kaku. Raimi kaku di tempat
1: aduh,
0: makan.
1: Aduh, itu karakter udah kayak Kanebo. Kanebo kering.
0: Iya,
1: kaku.
0: Iya, iya. Iya,
1: kaku.
0: Iya.
1: Kaku.
0: Kanebo tuh
2: Kanebo. Kanebo. Enggak pakai L.
0: Oh iya. Iya, iya.
2: Kalau pakai L jadi Lanebo.
0: Oh iya, iya benar.
1: Begitu.
0: Kanebo tuh singkatan dari apa ya? Kanebo.
1: Karapitan. Karapitan.
0: Iya.
1: Nir Bojong Soang.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya, iya. Gua mikir nih kagak profesor baru mikir.
0: Oh iya, iya, iya,
1: iya. Gitu caranya ya. Ini undangnya mikir biar enggak kaku, jangan pakai minyak wangi.
0: Oh gitu. Ada enggak tips lain buat Raini biar enggak kaku? Apakah harus ngajak ngobrol duluan kah atau bagaimana?
1: Nah, yang paling simpel adalah kenali dulu lingkungan sekitar.
0: Oh gitu.
1: Tahu dulu ini si ini begini, si anu begitu, si anu begini, si anu begitu. Itu udah yang paling simpel, yang okay. Paling juga bijak. Itu dia yang paling simpel. Jangan pakai minyak urut, mending pakai minyak yang lain, minyak telon. Karena kan minyak telon identik sama bayi. Biar lebih lembut, lebih friendly,
0: iya,
1: dan
0: iya.
1: Lebih juga dekat bersama orang tua. Karena di tempat magang itu banyak orang tua. Cara mendekatkan dirinya adalah dengan menggunakan minyak telon.
0: Oh iya, make sense loh itu.
1: Make sense.
0: Iya betul, Prof. Jadi ketika kita memakai minyak telon,
1: betul,
0: seakan-akan kita adalah bayi.
1: Betul.
0: Di tempat kerja banyak sekali orang tua atau senior kan?
1: Betul, jadi kita dicapnya bungsu.
0: Nah, iya.
1: Bener.
0: Jadi disayangi.
1: Disayangi sama atasan-atasan. Ya. Apalagi kan sekarang atasan-atasan suka yang lebih muda.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, untuk ngobrol,
0: ya, ya,
1: disayangi, ya, ya. Dicintai, dan juga diayomi.
0: Iya, iya, iya. Atau ini kan Raini mumpung wanita gitu ya.
1: Iya. Ya.
0: Yang tahu dengan kesehatan, betul. Yang paham. Kasih susu aja atasannya.
1: Oh susu bisa.
0: Iya ya, karena kan, di pagi hari
1: bisa.
0: Ketika sebelum bekerja dikasih susu lah akan fresh.
1: Iya benar, tapi jangan Raini yang dikasih, Prof aja.
0: Oh begitu.
1: Karena Prof suka susu dari Raini.
0: Oh iya. Iya
1: iya iya, iya. Raini jangan banyak minum susu karena udah punya susunya. Ada yang coklat, ada yang vanila.
0: Banyak banget stok di rumah begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Ada full cream juga. Kalau Prof pengennya full treatment.
0: Jadi full treatment itu ada susunya, ada spagettinya,
1: ya.
0: Dan juga ada dessertnya.
1: Ya, sama ada pusul.
0: Ya, karena badan Prof kan sudah pegal-pegal ya.
1: Betul, biar nggak kaku.
0: Iya, iya, iya.
1: Betul,
0: ya.
1: Di treatment, di fisioterapi.
0: Saya jarang loh nyapu profesor.
1: Ya, seneng aku.
0: Iya, iya, tidak apa-apa. Profesor, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Sobat Hits, terutama Raini dan juga Maulana bisa mengerti apapun yang dikasih sama profesor.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Bentar, Raini rumahnya tadi di mana?
0: Oh, Raini rumahnya itu di Kopong.
1: Udah punya KTP belum ya?
0: Kenapa emang?
1: Ya enggak apa-apa, beda umur kan enggak apa-apa ya.
0: Oh, ya enggak apa-apa.
1: Yang penting saling.
0: Ya saling sayang.
1: Ya saling suka gitu.
0: Betul.
1: Saling menikmati obrolan. Iya. Okay.
0: Profesor jangan genit-genit ke cewek. Istri profesor kan udah 17. Banyak. Profesor nih kadang begitu. Genit-genit nikahin sudah, nyari lagi genit-genit.
1: Ya ya, ya begitu ya kan. Emang profesor mah nikah tuh refill.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Refill begitu udah kayak kan minyak telur.
0: Iya sih.
1: Ini habis beli lagi, habis beli lagi.
0: Ya sudah deh, yang penting kita doakan profesor banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Disehatkan selalu.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Nanti kita bakalan ketemu lagi di lain waktu profesor ya.
1: Ya amin, makasih.
0: Lalu terima kasih banyak Sobat Hits yang sudah mendengarkan di 3M ini. Saya Asdos Akri pamit undur diri.
1: Dan saya Profesor Tupi juga pamit undur diri. Dan juga Rizan.
0: Karena cuma sehari ya.
1: Sehari aja.
0: Incas saja. Besok kita bertemu lagi bersama Asdos dan juga Bapak Dosen Agung di 3M mencoba mengerti mahasiswa.
3: It's Unicom Radio. Starter pack pagi hari, gorengan, omelet sama Kanjar Devan.
4: Kanjar Devan makanan juga?
3: Bukan.
5: Habis lulus sekolah, kamu masih bingung buat nentuin jurusan atau kampus? Coba dengerin dulu ini.
3: Sebenarnya sastra Inggris di Unicom itu belajarnya fokus kemana aja sih? Inggris doang atau ada apa lagi?
6: Oh, secara umum sebetulnya kita nggak cuma belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dasarnya. Kita tuh coba mengintegrasikan bahasa Inggris dengan teknologi. Kemudian bagaimana bahasa ya, bagaimana bahasa itu bisa ada di dalam banyak bidang gitu. Termasuk salah satunya di radio seperti ini gitu. Satunya. Jadi bagaimana menggabungkan bahasa dengan teknologi digital.
7: Lebih ke general ya. Oke. Yeah. Berarti kalau masuk di fakultas ini tuh masuknya fakultas apa?
8: Fakultas ilmu budaya. Masuk
7: ilmu budaya. Oh gitu, oke. Tapi berapa SKS sih sebenarnya dari satu sastra Inggris ini tuh, seberapa banyak gitu?
6: Kalau SKS-nya untuk S1 ini 144 SKS. Ya, 144 SKS. Jadi setiap semesternya itu kita bagi secara merata sedemikian rupa sehingga nanti di semester 7 dan 8 mahasiswa itu lebih sedikit SKS-nya. Jadi harapannya memang mahasiswa itu supaya lulus tepat waktu. Yeah. Itu sih intinya.
7: Oke, lulus tepat waktu nih ya. Berapa tahun untuk lulus tepat waktu, Pak?
6: Sampai saat ini baru bisa meluluskan yang 4 tahun sih rata-rata.
7: 4 tahun.
6: Rata-rata kelulusannya kalau berdasarkan dari sejak awal berdirinya Sastra Inggris Unicom, rata-rata 4,3 tahun.
7: 4,3
6: rata-ratanya.
7: Oke, normal ya,
6: normal.
7: Oke, tapi kurikulumnya ini udah disesuaikan sama kebutuhan industri kreatif belum sekarang?
6: Ya, kalau kurikulum kita tuh kurikulum kebetulan sudah diakreditasi secara internasional oleh FIBA. Jadi bukan cuma sesuai dengan industri tapi berdasarkan MBKM dan outcome based education. Jadi memang kita tuh menyiapkan mahasiswa kita melalui kurikulumnya tuh supaya siap di semua industri. Artinya karena bahasa Inggris itu kan bahasa yang paling internasional ya, bahasa internasional. Jadi dimanapun itu bahasa itu dibutuhkan gitu. Jadi kita tuh memang menyiapkan mereka untuk bisa kemana-mana intinya.
7: Iya sih benar. Mau di industri kreatif, mau di mana ya? Mungkin ada yang kerja di kapal pesiar, pasti kan
6: ada,
7: banget ya.
6: Ada.
7: Iya, banyak banget ya. Berarti lulusan yang keluar gitu.
6: Ada yang di Jepang, ada yang di Amerika juga. Lulusan kita ada yang di Manchester, kemudian ada yang di mana ya kemarin? Oh, Jerman juga ada.
7: Oh, ada yang di Jerman.
6: Ada Jerman juga. Macam-macam.
7: Nah, bedanya sastra Inggris di Unicom ini sama di kampus lain tuh apa?
6: Bedanya spesifikasi kita memang mengintegrasikan bahasa Inggris secara khusus dan sastra Inggris dengan teknologi digital. Artinya kayak kita coba mengakomodasi lulusan-lulusan yang ingin jadi misalnya content creator. Kemudian lulusan-lulusan yang pengen jadi juru bahasa, terus content writer juga. Kemudian script writer juga gitu. Jadi kerjanya tuh enggak fokus di nggak ujung-ujungnya jadi guru atau misalnya ini, tapi mereka bisa bikin,
7: bisa explore ya, bisa ke banyak explore hal gitu. Oke.
5: Pokoknya apapun jurusan kamu, kuliahnya tetap di Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Nemu ilmu.
1: Nemu di mana?
0: Mana kek? Tanya mulu lu.
2: Nemu ilmu di pagi hari.
1: Yoi, ini yang sering bikin janggal tadi ya.
2: Tadi gue kasih tahu banyak banget orang yang kalau lagi tidur matanya kebuka, jadi kagak nutup gitu.
1: Mah, itu yang bahaya dan banyak yang suka berpikir, wah itu hal yang janggal, hal yang menyeramkan. Padahal ini ada ilmunya, Jar. Dibilang iya.
2: Oke, ilmunya gimana emang?
1: Nah, jadi kondisi unik dan agak serem sih ya. Agak serem ini secara medis disebut nocturnal lagophthalmos.
2: Itu apa, hewan berubah?
1: Bukan. Itu istilah. Ini bukan CS-nya amuba, bukan. Beda, bukan. Jadi ini karena mereka tuh lagi kayak apa ya? Bukan karena indigo atau pura-pura tidur, enggak. Emang dia tidur, cuman melek.
2: Nah, faktornya apa? Kok bisa begitu?
1: Faktor
2: umur
1: bukan,
2: dong.
1: Bukan. Jadi ini nih faktornya. Melainkan akibat adanya gangguan pada saraf wajah atau kelemahan pada otot orbicularis oculi. Susah ya? Oculi. Itu otot yang bertugas buat menutup kelopak mata dengan rapat itu nggak berfungsi dengan baik. Pemicunya macam-macam. Penyebabnya macam-macam.
2: Yang pertama,
1: ada bawaan lahir.
2: Oke, yang kedua.
1: Yang kedua, efek kelelahan ekstrim. Jadi gak cuma cuaca yang ekstrim, tapi lelah juga bisa jadi ekstrim.
2: Oh iya.
1: Ekstrimnya itu ekstrim pedal pop.
2: Enggak, itu es krim.
1: Terus bisa juga dari gangguan saraf ringan. Gitu. Nah, ini yang paling PR adalah masalahnya pas kelopak mata gak nutup sempurna.
2: Iya.
1: Cairan alami mata bakal menguap dan bikin kornea mata jadi kering banget. Makanya sering ada yang melek kalau tidur.
2: Kelopak matanya menguap.
1: Iya, yeah, menguap.
2: Ngantuk gitu.
1: Kadang mulu. Tapi itu efeknya loh, ada dari kelelahan kayak gitu.
2: Oh gitu. Baru makanya, tahu.
1: Makanya kalau kata orang tua dulu ya, nak, jangan begadang mulu, karena itu gak baik.
2: Oh gitu. Takutnya begini ya.
1: Takutnya gitu. Emang mau tidur sambil melek kan gak pengen.
2: Iya sih.
1: Terkebalikan, melek tapi merem.
2: Oh enggak, itu gue biasanya.
1: Iya itu.
2: Emang sipit.
1: Iya.
2: Berarti tadi tuh ada faktor ini juga ya, Gaya.
1: Apa?
2: Yang kelopak matanya tuh pendek.
1: Bener, nah itu gak tahu tuh kenapa. Mungkin jarang olahraga kali ya.
2: Kalau kata gue masukin basket dah.
1: Biar kayak Denny Sumargo.

0: kesamaan. Makanya gue punya satu hits yang gue udah siapin.
1: Oh,
0: dari
1: iya?
0: Jauh-jauh hari. Iya, jadi gue udah prediksi Devan tuh bakal kesekat lebah.
1: Biar dari Selasanya gak bisa siaran ya.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Lo coba ketuk dulu dong.
1: Ah,
0: pintu-pintu.
1: Oh. Gimana ini? Kahon.
0: Wih, gila.
1: Oke, udah gue udah siapin kahonnya. Lu udah siapin gitar juga.
0: Betul.
1: Lagu apa yang lu siapin dari jauh-jauh hari?
0: Karena gue asli Bandung, berarti gue akan bawain band Jogja.
1: Enggak ada urusan. Enggak ada urusan.
0: Enggak ada.
1: Ya enggak apa-apa sebenarnya, cuman apa korelasinya kan enggak ada.
0: Korelasinya karena gue dari tadi ngomongin membangun, ngomongin juga tentang kebersamaan, chemistry, gue pengen bawain kita.
1: Oh gitu. Bener. Memang chemistry orang Bandung dan juga Jogja itu
0: dekat.
1: Kok ini kreatif orangnya. Iya, sama-sama kreatif.
0: Sama-sama kreatif, makanya gue suka. Oke.
1: Ya udah, boleh lagu-lagu kita dari Sheila on 7 ya.
0: Iya, kalau Sheila nanti malam jam 7.
1: Request dong itu.
0: Yoi.

0: Sobat Dis, thank you ya udah dengerin kita siaran.
1: Yoi, terima kasih banyak ya sekali lagi buat lo juga yang hari ini kerja ngampus, semangat ngampusnya. Semoga juga yang ketemu dosen yang rese, yang killer, killernya berkurang, resenya juga berkurang, rezekinya nambah.
0: Iya.
1: Wah, semuanya pokoknya yang terbaik.
0: Kalau lo ngerasa dosen lo rese, jangan-jangan lo yang rese, sob.
1: Betul, iye. Sob. Hati-hati. Jangan pernah macam-macam sama dosen. Lo belum pernah kan di heading Benzema?
0: Nah.
1: Bahaya.
0: Apa urusannya? Sebenarnya enggak ada urusan. Enggak ada. Kan dosen juga enggak ada yang nge-heading.
1: Oh, enggak ada sliding ya?
0: Iya.
1: Sliding Sergio Ramos.
0: Sobat Eats, yang udah dengerin kita jangan lupa buat follow sosial medianya dong.
1: Yes. Dan jangan lupa juga lo streaming di www.hitsunicomradio.com dan juga boleh lo follow Instagram dari Kanjar Kaisar di @kanjarkaisar. Pakai .com gak sih lo?
0: Enggak, masa ya. Jatuhnya website.
1: Oh, website ya.
0: Kanjar Kaisar aja, @KHANJRKaisar.
1: Yo,
0: dan... Di GG Maula, di @GG Maula pakai Yahoo gak lo?
1: Enggak usah dong.
0: Oh enggak,
1: Rocketmail. @GG _ Maula aja.
0: Nah itu yeah. Dia, Kanjar Kaisar pamit.
1: GG Maula pamit, jangan lupa untuk dengerin siaran sore ya dari jam 3 sampai jam 6 ya. Promo aja di program orang gue.
0: Oh iya, ada tamu lo ya, bakalan siaran
1: sama tamu. Siapa? Ada
0: Devan ya?
1: Enggak dong, enggak bukan Devan.
0: Siapa?
1: Enggak ada Devan, nanti ada Fasya.
0: Lebih jauh
1: enggak. Ada Yarity 5 sama Rutinitas Pagi.
0: Wah keren. Masa Rutinitas Pagi?
1: Vibing pagi di... gua bawa di sore cuy.
0: Iya harusnya di pagi ya.
1: Harusnya di pagi.
0: Oke.
1: Berubah jadi Rutinitas Sore.
0: Apakah di sore hari siaran sore bakalan ada Kanjar Kaisar juga?
1: Apakah juga ada Devan?
0: Mm-hmm. Atau gimana nanti kita dengerin aja ya.
1: Yoi.
0: Kanjar Kaisar pamit.
1: Giga Mala pamit, thank you.
0: Ketemu lagi besok hari di pagi bener. Pagi-pagi bener-bener. Bye-bye.

0: kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.